Maya yang o kalong kejing rai blar rai di iba tamiki mana te para long nong ngap na kamta jumpy gitu ki bidang shu on ya ki radio ki jumpy pidan ngai RJ Dora haka program music for the soul te para nong ngap kapon orang sya ini bangin betang ya kini ke program kapon tak ada pun rio life for a minute tinggi dan sakamba apa minit ia bangin beteng ia gani ke program ti parang nong sengap ngan ombe sisian ngidun kemba shiteng gentai ia bangin beteng ia gani ke program ti parang ba ia jonga haba bun sien ha kejing em kejong ingi sengau kia nyikit ya shibun kejing ia kejing sengusi kejing kuselai but ngidun shibun kejing mut kejing perkat mo di Henry gini kejing wai kebangan pentam ya pi menta kebangan sepentam ya pi menta kepenkin mau yang iya kata kejing sisa kepadan bor bahakan nukun ke por kebangi bahakan nukun ke por bangi syem kum kita kejing sengo dan kekerteng kebangi laban kot berkata kalau kekerteng kejong ujisu di gini kejing wai bahkan pentingnya siapa yang mentah kat dia kajing roi hakak tiin pareng bala ai kerteng call on Jesus bala roi dek ni call si mulen but habang ipin kelas hakak tiin kasih kemud bangin kod ya ujisu. Yes, my dear listeners, for those of you who've just tuned in, you're with me, RJ Dora, in the program Music for the Soul, and you're tuning to Akashwani FM Jumpy, broadcasting on 103.5.

menteri kam kari kebaha ba ke top G7 ya ki mat ki bedei bat ke jingsingan ha ke perthei bat ru ke sekular United States Iran agreement ke barang sen ular usumbut menteri rang ba pres tun tun song ban ni ra ya ke mat kir sainar ha kaput India Bangladesh sya ke sarkar India tenem ke jingeta helor ke khasi social custom and lineage act khat kandai spak kandai pinyo ha ke si sedang jo ke dorbar liur ha ki ji DC bat pau nam ke film khasi kapateng Haka 19th Mumbai International Film Festival MIFF Arhajar Arpun Rio. Ki khubor ki bapnya. Ki nongelam jongkiri ki baha bakatup G7. Ki lapadiang bat ajing menjur ya bun tili ki jing penbena. Ki ba ka jing pai kemat kalong haluar ka jing penne ya ka sukasan haka perthai satlang. Haka jingi terilang ha kaliang kilat jingi dari bat ka jing singan. Bat ruk haluar ki sinjam terikam ban nilai persyak ya ki kam seniyo. Kibalik nak kawai kari syakawai pat. Ka kenhun G7, kalau pedang subahaya ke sekular, kabalai tiak dang sen ha pedang ke United States baka Iran, ha kabal kala ong ba kalong kalat dan pendunai ke jingi kenat ha katanya wasa Asia, bat ban kang lat ru, ya ke Iran, ban yuk ikhtiar teman nuklear. Syuk-syuk ki nong elam juga G7, kila keren ru, halor ban penik ke jingsingan, ha kalenti duriau, lengba ke Strait of Hormuz. Kari, kiri ki bahap ke G7, kila sim jingkular ru ban pentri kam da ki sin jam ki bakam klan ha ka belik persyak ki kam peniak yoyo drugs, da ka bapen klan ni ki lat sentian, ki bania samar keliang, ki lat ya da, ya kalit kawan lengba ki bat ke jingi terilang, bat ki agensi ki bana bardi. Nalor kini, kinong yalam kila pentamaru ia ke jengkular, halor ke tong jengki, ha ke bedei bat ke kam kayi bean, da ke ba khotlang iki ri jengke perthai, ban ni terilang, ha ke ba penpat penperai ki kinhun liak kam senil. Ban penkelan ia ke jengsingan ha uput usam, bat ban penbet ia ke jengbam biang ha ke jengmi na weput sa weipat. Usembut Menteri Rangbak kami ke Halia ubah longru UMLE jongka penulis lah ubah pres tun tensong ulah kular riki pak nong sung senong jongka senong lengkong bak kesorkar jela kan sim kia ya kejeng ut kejeng ki da kebalik rak sa kesorkar India ha kebede bat kejeng kier sainar ya uput usam jongka ri bat ke Bangladesh. Haba keren halor ki jeng penpau persyak ya kejeng kier sainar sispak san pauyat nau zero line. Ubat tensong ulong, bagi nongsong senong ki kersian ni kejeng yada bat jengsingan, jong uput usam, henrei ka don pat kejeng siap tiang, bakin don kat tu kat ni ki benta, jong ka senong lengkong, bat kiwe-kiwe di ki senong jong karat nong sken, lembat ki jaka ki balayuk pateng nadu endain thai, ki balak ban hap no sabar kejeng kier uput. Ubat tensong ulong ru, bak kesorkar kan but din, tek patik, halor kan ni kekam, bat kesorkar pedeng, bat kandawa ba ka jengkir uput ka reben long nadu zero line kenang ban yada ya ka bit ka biang jogi pai ba nong sung sunong jong ka than u chairman jong ka Giant Hills Autonomous District Council u Dr. S. Changpong u lapen mi ya ka jeng pen bena ban pen long ya ka dorbar ka bekerpang kata ka special session jong ka GHADC ha kata yo ka ban wan Kajeng khot ia ketika dorpar ka long lengba kajeng yok bor bala perut dak ha ke bentak ka ba'ar. Jong ka rule lai pun riu lai, jong ka Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rules kat kandai sepak san pawai. Ia ketika special session, labuk bakan long ha ke arbu saw terik mentak ubenai jeliu arhajar arpun riu. Hening ke sini Chief Executive Member jongka GHADC ubat Thombor Siwan ulah pentip akilat patah kubor baka Executive Committee kelarai ban kot penlongi ketika special session ban wanrak ke jengterwa halor kamat ke bede bat kikam pardawiong hakamat ke lempung yatai jongka yang darbar jongka GHADC ke bede bat ke Presidential Modification of the Mines and Minerals Development and Regulation Act kat kendai sepak sampunyau The Mineral Concession Rules kat kendai sepan rupho, bat ke Coal Mines Special Provision Act arhajar khatsan. Lak ban penlong susu yiki jingi syong dorbar haki si ki banwan halor kini kemat lada dan kam. Kini ke kubur kawan syepi na ke akas wani syelong. Mentana ke akas wani syelong ini beteng susu yiki kubur kibirang sak. Ka jingi tai halor ka an hiar pateng kata ka khasi social custom of lineage act kat kandai sepak kandai pinyo kalai long kamat ka bakam kong

dikujungi di Perlok Nuskap dengan IT No Ekipol Kudang Sa HIW Pat IRG kita ilong IRG Bekor gani-gani ke Akash Wani FM Jongpi teban penkut ya gani ke program dan petam syepi minta ke Jingrai Football mo ke Jingrai Jong Football palai keteng We Are One gani-gani ke Akash Wani FM Jongpi.

Ning di Akashvani FM Jongpi Shi Spotlight Point Rim Megahertz Bat Palong Nong Sengap Hidon Bat Nga I Aji Bakor Haka Program Fun Unlimited Di Ki Message Ru Kila Nang Poi Wood Wood Mo Haka Inbox Haka Nikopor Di Kitu Ki Palok Ki Badang Shu Sengap Ki Bampat Yos Ngoi Ka Jingkeli Di Sa Shi Sin Naka Banta Jongki Mo Kani Ka Jingkeli Ngan Ai Piang Kidon Kita Angut Shi Palok Ki Baya Iit Bha Di hakawai ke sini, la don kata ke marriage proposal la ni ke jing terwa ban ya poi ka poi ban ni tok song kurim mo ke dan kata ke jing terwa ya ke dari na kita ki angut ki senrang wei na ki udai unong kayi ubar uspa bha henre ubabun kampalat bat wei pat udai unong hikai school uba ka kamai ke jong upat kalong kat ban biang Bat unie pat uyo shibon bah kapor panya don rengkat bat ban penlut por bat kibahi ngasem. Tia kedari kam sungau nang shu ban jit yanu ban kentat yanu mo. Tia kalek kumno namal kaya ik bah bat ka Rita mo. Tia kalapan jingmut na ka Rita bah kan ya rap lem ya ka bah kan ai jingmut lem halor halor kan ni mo. Tia Shubo lada pidei mapi kata karita mo pidon pidei mapi jaka karita pidei mapi tarita kumno pin ai jing mud yakadari bat bakan jit yano te pa iki jubab jong pi parlok sha unang ba kandai sa uprasan iwe non arlai iwe iwe te namar baki jubab ru kilapoi te ngan pulino yaki mo ngan pulino yaki kani kebala poi ningkong kalong na i ogi mo yang ya unong hikai okay ini yang ban pa ba in aging mood ya ka dari bahkan jit ya unong hikai ini di ogi na po juga okay i ogi okay I understand you're a great fan of Portugal right so ogi thank you so much for this message Kani kau ikam message hang ni kadai na ikresen renja mo. Yang hello RJ Bakor ke Rita ke Ong. Ya kadari bahkan kentak no yang baru arngut naki. Okay. Ti tarai mo ke Rita kam soy hap inu inu ru. Ti kumta mo kumba Ong mo pi kresen. Ba bahkan kentak no hi yang baru arngut menai pediang inu inu ru. Okay, Crescent. Kubli shibun ya kani ka jubab ke jongpi. Di ibak deng mautari. Ibak deng mautari ya jubab kong ni. Mo yang tate kepak ya unohi. Oh, mut, ka ajing mut ka Rita oh, ka dari ka ajing ka Rita hot. Ka Rita ka ajing mut ya ka dari bahkan jid ya unohi kai. Okay. Okay, kubli shibun mbak deng mau tari te Dala ka Rita kade ka parlok ka ba iit baha mo Ika dari ka parlok ba shisha te Kan ay jingmut ba ya ka ba baha mo Nde Okay Kani ka way na i Bashida Yung kasi teng sengi ba kemen e efi bakor Bat ki Nong shimbenta baro Kong kong ladang ade ka Rita em Ngan ong ya ka dari Pediang ya uta unong hikai Namar ba u Oh, kata ka message yung ibashida ka poy tang shiteng te kam poylut te ngan up shwa hang ni mo ngan sa up sa shipang te ngan sa one pai biang bat kini ki message ki jong ki palok mo ki ban nang poy ngan nang up shushu ya ka message yung ibashida bakan da poylut na maka poy tang shiteng te yamantas ngap shwa ya kini ko ikat

ngi dik akashwani fm jongpi chi spotlight point ring megahertz pidan bat ngai arji bokor ha ka program fun unlimited ka bawan chi pina ka akashwani fm jongpi chi spotlight point ring megahertz de nga layo ya kanika juba mo nai bashida kanika message ka lapoi lut de ngan puli ya ka komba kalong kasi teng sngi bakmen AFP bakor bat kinong simbenta baro kongkong ladang dei karita em ngan ong ya kadari pediang ya uta unong hikai namarba unang bahaban burom ya kibahaying ubadon spa.

Kiri Galgajwani FM Jongpi Ashi Spotlight Point Rim Megahertz Pidon Bat Nga I Aji Bokor Haka Program Fun Unlimited Tek La Ya Bun Bha Ki Balai Pha E Ki Juba Bat Hala Ki Jong Ki Jong Ki Jing Ai Jing Mut Ki Jong Ki Mo Ki Palok Nos Ngap Jong Ki Long Ki Bastard Bat Ki Banang Bha Ban Ya Ai Jing Mut Ti Palok Kepor Kelanang Ya Bat Kepor Mata Kaladap Kat Ar Berje Lala Like Sun Minute Ti ka jingkeli ka jonga ka long shaphang kita ki angut si parlok mo ki baya it bha ti ha kawai ka sngi la don kata ka marriage proposal ane ka jing terwa ban ya tho mo ya ka dari na kita ki angut ki shinrang ti uwe na kita ude unong kai ubaru spa andre uba bun kampan ubam dan por mo but uwe pat ude unong hikai school uba ka kamai jung u ka bakat ban shubiang but Ini pat ubadan shibun, ubah kelut por pen, ubadan shibun, bayok shibun ke por, pan yadon rengkat, ban pelut por, bat kibahaya ngasem. Tika dari kam semua unang berjit, mo, yanu ban kentak yanu. Tika lapang jingmut ken nakarita, ban yarap, ban halor kani ka, ban jit ya kita ki, armut ki senrang, mo jit yanu. Tika lada, pidei mapi kata karita, tika kumno pin ay jingmut mo, ya ka, dari bakan jit ya nu mo teng angai ikong deng khongwet ilai yo snow ya kata ka jingkeli ke jonga teng an ai no saya ke jingkeli ka baar mo ki palok ki bela dep ya pha iki jubab jongki ya ka jingkeli ke baning kong te sngap ma ka ni ka dei ke jingkeli ka baar mo te ladan kata ka jing terwa mo long uni u bahiyang hasem jong ta uwe u kena shenrang mo kena samla kila wan syeng jong ka kentai ban yo wan ban terwa kan ban ko ban ya etho song kurim bat kata ka wei ka kena kentai ti anda ha kila leching jong ka kentai ti kita ki bahing jong tau shin rang kila keli ya u ki ong kum no me itanat ya ka ti ka tu ka kena kentai ti ula jubab uang ni ngampat snow nang ban ong ai ai uang

pedang Orang Amerika, Daulat ke Madhya Pradesh, Manggubhai Patel, wah Chief Minister Dr. Mohan Yadav. Hake lang ko ane kesengi ke Presiden Murmu Ongka, MG Itmu wapun kubar yagi pai rulom untuk duhe widon hitau, haurak hitau hapo yang ngeri. Ke Presiden Murmu yirak ke yagi kam yang ke Brahma Kumaris. Iwi yirap yagi pai rulom wulek yagi bentago kro ne bentai roi par yang ngeri India urakubi.